0: 90s to Millennial Era. Staycation di Jakarta, why not? Di Citadins Sudirman Jakarta dan Citadins Gatot Subroto Jakarta, kamu bisa stay nyaman di tengah kota, dekat ke semua tempat seru di Jakarta. Verge, chill and recharge, all in one place. Mulai dari gym, swimming pool, sampai comfy living space, semuanya siap buat kamu. Dan serunya lagi, kamu bisa nikmati all day coffee dari Tanah Merah di Coffee Corner Lobby selama stay lo. Plus, nikmati discount hingga 30% untuk reservasi lewat Ascot Star Rewards App. Info lebih lanjut, kunjungi www.discoverasr.com atau terhubung via Instagram di @citadins Sudirman Jakarta dan Citadins Gatot Subroto Jakarta. Citadins, live, work, play your way. Download ASR app sekarang. Nikmati berbagai penawaran menarik di Citadins Sudirman dan Gatot Subroto Jakarta.
1: You are listening to Throwback Track, track from 90s to Millennial Era.

0: Nikmati long weekend Rockstar di Bandung dengan tempat yang nyaman bersama dengan keluarga hanya di L Hotel Bandung. Ini terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan juga kenyamanan menginap di jantung kota hanya 10 menit dari stasiun Bandung. Iya, L Hotel Bandung ini Rockstars juga jadi titik awal sempurna untuk kamu menjelajahi pusat kota, wisata belanja dan juga kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, kamu boleh hubungi di 022-423-2286 atau 0877-7677-0067. Jangan lupa juga follow Instagramnya di @lhotelbandung.
1: Siap? Ini dia, 5 lagu langsung kita kasih buat lo semua. Lagu apa aja sih buat hari ini?

0: setiap Selasa dan Kamis untuk wanita serta yang datang ke Osmond Gym. Jam 6 sampai 10 pagi ada gratis parkir. Juga bisa ikutan undian umroh.
1: Wah, happy banget buat liburan bareng keluarga dan teman-teman nih.
0: Makin lengkap karena sudah buka Tienda Paddle Point pertama dan terlengkap di Bandung. Segera hadir juga Tarobun, Fore Donat, Dizzy, dan juga Amanda Supermarket.
1: Lengkap banget ya.
0: Ada event seru juga, Festival Hari Buku, tanggal 11 sampai 17 Mei. Untuk pecinta kopi dan matcha, jangan lewatkan eventnya di tanggal 27 sampai 31 Mei. Lalu nikmati juga Ciwok Jazz Night, tanggal 19 Mei.
1: Ciwok, satu tempat banyak cerita. Yuk!

Asian Food Market Pago Restaurant. Lo bisa nikmati sajian buffet all you can eat dengan ragam makanan khas Asia seperti Yong Tau Fu, ada Som Tam, ada Vietnamese Roll, Chicken Kung Pao, ada Ramen Station, Indian Counter Naan, dan juga Pirata Bread with Chicken Curry, aneka bakpao dan dimsum, serta kuliner khas Indonesia seperti sate kambing madu, nasi goreng kampung, hingga dessert homemade gelato dan pastry. Asian Food Market hadir setiap hari Sabtu jam 6 sore sampai jam 10 malam di Depok Pandayan Hotel, dan hanya dengan Rp250.000 net per orang lo bisa rasain kelezatan makanan favorit di Asia tanpa harus ke luar negeri. Reservasi sekarang di WhatsApp 0811-2232-392 atau follow Instagram @pagorestoran dan @depokpandayan. Asian Food Market, jelajah

0: kontraknya. Jangan kecewa, besok ada lagi kok.
1: You are listening to TRL, The Rockin' Life. TRL. TRL. Where everyone can be a rock star.

Ini ada satu kejadian yang lucu banget guys, datang dari Kalimantan. Jadi ada sebuah video viral di media sosial yang memperlihatkan seekor orang utan Kalimantan yang berusaha mengadang eskavator yang sedang membuka lahan perkebunan di tengah hutan. Gila gak loh? Jadi dalam rekaman tersebut, orang utan ini tampak mendekati alat berat seolah mencoba mempertahankan habitatnya yang terus menerus untuk menggerus pembukaan lahan. Gokil sih, dan permainan ini menyentuh perhatian banyak netizen karena menggambarkan satwa liar yang kehilangan rumah, terus juga sumber makanan hingga ruang lingkup akibat aktivitas manusia. Gila lo kalau misalnya lihat videonya, rockstars, kayak sedih banget gitu loh. Ya lo kebayangkan kayak, ya kita aja sebagai makhluk hidup ya gitu kan. Jadi kayak, pasti bete banget ketika misalnya tempat tinggal lo terus mau digusur tanpa sebab dan lain-lain gitu. Ih, kesel banget. Ya, sabar ya orang hutan.

0: don't mind.
1: GMHR, only on The Rockin' Life.
2: Wargi Kanya Ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram @lhotelbandung.
1: Give your day a fantastic head start with GMHR. With GMHR. GMHR will continue right after this. Right after this.
5: Okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay.

Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan kamu? Melsa Internet Service Provider jawabannya. Menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic. Ini adalah layanan akses internet andalan untuk memulai usaha kamu dengan keunggulan teknologi kabel serat optik yang memastikan koneksi internet bebas gangguan. Dan juga menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat kamu seperti CCTV dan juga yang lainnya. Ini mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps ya. Dan ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga yang terjangkau mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps. Melsa Internet Service Provider, untuk internet lebih baik.

0: 6 sampai 10 malam di The Papandayan. Harganya cuma Rp250.000 net per orang.
1: Oke, fix langsung booking. Kontak kemana?
0: WhatsApp aja ke 0811-2232-392 atau follow Instagram @pagorestoran dan @thepapandayan.
1: Asian Food Market. Jelajahi Asia lewat rasa.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

Ramen Station, Indian Counter Nan, dan juga Pirata Bread with Chicken Curry, aneka bakpao dan dimsum, serta kuliner khas Indonesia seperti sate kambing madu, nasi goreng kampung, hingga dessert, homemade, gelato, dan pastry. Asian Food Market hadir setiap hari Sabtu jam 6 sore sampai jam 10 malam di Depok Pandayan Hotel, dan hanya dengan Rp250.000 net per orang, lo bisa rasain kelezatan makanan favorit di Asia tanpa harus keluar negeri. Reservasi sekarang di WhatsApp 0811-2232-392 atau follow Instagram @pagorestoran dan @depapandayan. Asian Food Market.

Gak kerasa guys, udah jam 9. Waktunya buat gue pamit. Terima kasih banyak buat lo yang udah dengerin gue selama 3 jam ke belakang. Nanti ketemu lagi sama gue pada hari Senin. Ya kan? Lanjutin liburannya. Mudah-mudahan happy buat lo semuanya yang juga masih merayakan long weekend-nya. Ya kan? Dan kalau gitu harus Surya Prakasa pamit. And rock your day with The Rockin' Life. Bye-bye.

0: where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: Internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
1: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

WRL, The Rockin' Life. DRL. Where everyone can be a rock star.

0: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, nggak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: TRL. The Rockin' Life. Rockin' you. All day long.
1: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home.

where you need to be.

0: Welcome to Powder Room, your hub for fashion, beauty, love, astrology, and many more with Sazen.
1: This is Talking Life, your number one lifestyle and entertainment media. Hai, halo, selamat hari Jumat lagi. Hai, gue Sarah Zani, kembali dan siap menemani lo seperti biasa di hari Jumat ini sampai tepat nanti jam 1 siang. How are you? Di hari kejepit yang mungkin rasanya gue pengen di rumah aja. Gue gak mau menghadapi realita kantor, kerjaan, atau WFA. Ya udah, kita logo aja in this economy. Tapi yang pasti gak cuman itu doang, karena di hari ini gue spesial kembali bersama dengan teman-teman TikTok Live, yes. Dan gue akan mempersiapkan beberapa update berita soal astrologi tentunya. Gue akan ngebahas soal Taurus, Virgo, Leo, Sagittarius. Jadi buat lo semua yang siang ini perlu kebahagiaan, update-update baik, stay di sini. Sekali lagi gue Sarah Zani, tepat sampai nanti jam 1 siang to Rocking Life.
0: Your weekly dose of fashion, beauty, love, astrology, and many more. Powder Room.

0: Keep your cheeks tight because Powder Room is back.
1: This is Rocky Life, your number one lifestyle and entertainment media. Sarazani di Powder Room. Hai. Ini sekarang gue bakalan mulai update di jam 11 yang datangnya dari Aries. Seperti biasa, jam-jam awal Aries, walaupun udah lalu gitu ya, era-era lo atau misalnya musim lo, tapi minggu ini kayaknya energi yang kencang banget. Cocok aja gitu loh untuk lo bisa mengambil keputusan yang besar dan penting gitu. Entah itu soal kerjaan, dan yang paling jarang adalah soal hubungan. Wow. Karena kan kayaknya di kepala lo tuh kerja, kerja, kerja, kehidupan, kerja. Ya tahun ini selipin lah percintaan ya. Gak tau, mungkin karena ada peluang yang muncul dari partner lo. Hai Aries. Dan koneksi-koneksi lama yang muncul, jadi dipersiapkan aja. Ingat, kalau misalnya memang peluang itu muncul, jangan diabaikan. Lo gak boleh pura-pura gak peduli. Jangan keras deh sama ego lo ya, please. Apalagi kalau lo single sekarang, ketemu sama yang menarik, kapan lagi gak sih? Ya walaupun gue tahu niat baik pengen dapetin hati lo, dibales sama jutek. Namanya juga Aries.
2: Your weekly dose of fashion, beauty, love, astrology, and many more. Powder Room.

siap-siap. Setelah 10 tahun, akhirnya mereka kembali lagi. 5 Seconds of Summer, Everyone's a Star, World Tour Asia 2026. Waktunya untuk sing-along dan nostalgia bareng di satu

0: Selamat ulang tahun nih ya para Taurus. Silakanlah berteriak sukacita, seru-seruan, happy. Karena ini adalah memang momen lo untuk bisa merayakan Rockstars. Tapi ingat, terlepas dari apapun kehebohan yang terjadi di hidup lo, fokus ya, lebih ke stabilnya aja biar nyaman juga. Karena mungkin akan banyak banget kebutuhan untuk berikutnya lebih slow down, recharge energi lagi. Ya kebayang sih, namanya juga ulang tahun ya, kalau gak terlalu keluar energinya masa enggak gitu ya. Sama inget, entah itu soal keuangan, percintaan, karir, satu, jangan terlalu keras sama diri sendiri lo, Rockstars. Progres pelan, tapi ingat itu tetap progres namanya, tetap ada kemajuan. Sisanya santai aja, jangan apa-apa overthinking, apa-apa protektif. Gimana mau maju kalau sama ego sendiri aja kalah?
1: Your weekly dose of fashion, beauty, love, astrology, and many more. Powder Room.

0: Circle Life, your number one lifestyle and entertainment media. Sarah Zani di Powder Room dan masih akan menemani lo tepat sampai nanti jam 1 siang. Stars, emang kalau ngomongin mobil ya, sekarang tuh kayaknya gak cuman nyaman sih, tapi juga lo harus pintar dan efisien pilihnya. Apalagi di era yang sekarang harga bensin semakin mahal, jalanan yang semakin macet juga, sampai banyak pengguna mobil mulai cari kendaraan dengan konsumsi bahan bakar yang lebih efisien. Nah, teknologi terbaru dari BYD punya semuanya. Gesit performanya, andal digunakan setiap hari di berbagai kondisi perjalanan kamu, dan senyap dari kendaraan, dan juga pastinya super irit. BYD Indonesia akan meluncurkan teknologi terbaru ini yang disebut sebagai Dual Mode Technology atau DM Technology, sebuah inovasi yang menghadirkan pengalaman berkendara lebih efisien, lebih nyaman, dan juga lebih modern. Penasaran gak sih? Sebetulnya secanggih apa sih DM Technology dari BYD? Lo harus catat tanggalnya ya. Jangan lupa untuk nonton live streamingnya DM Technology yang akan launch tanggal 18 Mei jam 6 sore di YouTube BYD Indonesia. Atau lo bisa juga langsung aja datang ke BYD Tech Culture Fest tanggal 20 sampai 24 Mei 2026 di Parkir Selatan GBK Senayan untuk bisa merasakan langsung pengalaman teknologi masa depan dari BYD. Info lengkapnya lo bisa cek sosial media resminya dari BYD Indonesia.
1: This is the Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: your cheeks tight because powder room is back.
1: Sisi Rocky Live You, number one lifestyle and entertainment media, Sarah Zani di Powder Room menemani lo sampai tepat nanti jam 1 siang. Emang kalau misalnya lagi panas gini tuh aura panasnya nular kemana-mana, rockstars. Kenapa? Ada yang lagi panas? Gue berharap semoga gak ada sama sekali sih. Tapi kalau ngelihat dari update Sagittarius minggu ini penuh dengan dorongan lo lebih explore hal baru, energi yang kayaknya lagi bagus banget. Pasti ini akan ngaruh banget sama karir sih. Jadi gue percaya apapun yang terjadi buat lo, para Aquarius, Sagittarius, enjoy, have fun, terus good luck deh. Sama satu, bisa kali agak dilembekin, gak usah terlalu keras, capek.
0: Your weekly dose of fashion, beauty, love, astrology, and many more. Powder Room.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Di minggu pertama, bikin heboh satu dunia dengan performance di Coachella yang super minimalis. Dan di minggu kedua, Justin Bieber bikin heboh satu dunia lagi.
0: Rockin' music. Rockin' music.
1: Hai, Alvin Alpian balik lagi buat kasih cerita-cerita seru soal dunia musik. Setelah minggu pertama bikin heboh dengan performance yang ada sesi karaoke-nya, Justin Bieber bikin heboh lagi di minggu kedua. Pertama, dia bawa Big Sean dan SZA buat ikut nyanyi bareng. Kedua, gongnya adalah dia bawain One Last Lonely Girl di sesi karaoke-nya. Lagu ini nggak ada di playlist minggu pertamanya. Dan seperti biasa, setiap nyanyi lagu ini selalu ada satu cewek yang dibawa ke panggung untuk nyanyi bareng. Dan kali ini cewek itu adalah, yes, Billie Eilish.
0: Rockin' music. Rockin' music.
1: Mungkin lo udah tahu juga ya, kalau Billie Eilish ini sebenarnya fangirling Bieber banget dari dia masih remaja. Mereka akhirnya ketemu pertama kali di Coachella tahun 2019, dan tahun ini Billie jadi OLLG, or One Last Lonely Girl, yang terpilih buat naik ke panggung. Banyak yang terharu sih pas lihat mereka pelukan di panggung, soalnya kerasa banget vibe happy dan surprise-nya Billie, dan pelukannya Bieber tuh kerasa genuine dan hangat banget. Well, congrats deh buat Bieber, 4 tahun gak manggung, sekalinya balik perform, diomongin sedunia, dan bikin semua yang nonton seneng.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star.
2: The rockin' life is on.

0: to Powder Room, your hub for fashion, beauty, love, astrology, and many more with Sarazani.
1: This is Talking Life, you and number one lifestyle and entertainment media, Sarazani di Powder Room. Masuk ke jam 12 siang, Rockstars. Ada yang berbeda di Powder Room kali ini karena gue gak akan siaran sendirian. Dan kita akan tahan dulu untuk ngebahas soal makeup, skincare, fashion, okay lah. Karena nanti gue bakalan coba diskusi sama Derby Romero dan juga Kiva Iskak. Tapi sebetulnya akan lebih banyak ngobrolin soal project filmnya mereka. Wow, apa nih? Penasaran? Kalau lo penasaran jangan kemana-mana. Sekali lagi gue, Sarazani. Sampai tepat nanti jam 1 siang di Powder Room. You are listening to TR.

0: have your cheeks tight because Powder Room is back.
1: This is Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media, Sarah Zani di Powder Room. Rockstars, sesuai janji gue. Ini kayaknya ada yang beda ya hari Jumat. Kan sebetulnya Jumat tuh program perempuan, by the way. Jadi, hari ini tuh aku ditemanin sama banyak kakak-kakak aku yang macho-macho. Halo Kak Derby.
2: Halo.
1: Kenapa ketawa dulu, kan nyapa, hai.
3: Jawab, hai.
1: Selamat siang.
3: Selamat siang.
1: Ini mereka hadir di sini nggak tanpa tujuan, karena mereka bakal memperkenalkan satu film yang akan keluar di bulan ini. Wow.
3: Wow.
1: Sebelum kita banyak ngebahas, lovelynya keluar tuh. Sebelum kita akan ngebahas lebih panjang soal filmnya, aku mau nanya dulu kabar kalian sekarang hari ini. Yeah. How are you guys? All good?
2: We're good.
1: Really, Kak Kiva?
3: Oh iya. Selain aku sakit pinggangnya, gitu ya. Tapi I'm good.
1: The feeling's
2: and
1: good.
2: Shock, yeah, babe.
3: Shock, man.
2: And shock.
3: Bapak-bapak boleh.
1: Boleh and shock. Ini bisa, soalnya bisa dibayangkan kalau openingnya udah seseru ini, ketika mereka datang off air tuh seru banget, Rockstars. Jadi ini bakalan berkaitan juga sama film yang akan kita bahas hari ini. Tapi kalau ngelihat mereka berdua tuh, gue happy banget. Karena you are my inspire di this industry, di acting, di film. Jadi kayak
3: Derby kan maksudnya.
1: Kalian berdua.
3: Enggak, saya enggak tahu saya.
1: Kak Kiva, aku tuh pengen masuk Sanca kelas. Gak ada pendapat,
3: masuk
1: kan
3: aja,
1: harus kelas kamu. Aku dapet sih.
3: Lagi-lagi buka kok.
1: Tapi nanti kita akan bahas ini, by the way. Ini kita akan ngebahas satu film yang akan keluar di bulan ini, tanggal 27 Betul. Mei nanti. Tapi aku pengen kalian menceritakan versinya kalian, karena karakter kalian aku sengaja tidak ceritakan dulu, biarkan mereka menonton dan menebak seperti apa. Tapi di film Badut Gendong, judulnya tuh aku
3: Badut
1: nonton kayak
3: Badut Gendong.
1: Sesuai dengan Genzi gitu ya.
3: Saya mau lebih ke bule ya.
1: Ini soalnya seru banget kalau ngedengerin judulnya aja tuh, Badut Gendong, seperti bukan cuman menyeramkan tapi disturbing aja. Aku ngerasa mengganggu. Apakah sebetulnya film ini memang membawa energi yang seperti itu? Ini kenapa sih emang gue ngakak ya?
3: Nah, kita lagi seru aja berdua, udah lama gak ketemu soalnya.
1: Reunian. Boleh cerita Badut Gendong dulu yuk sejam.
3: Coba.
1: Coba mungkin Kak Kiva atau Kak Derby mau cerita soal cerita dari si Badut Gendong itu sendiri.
3: Derby dulu, Derby udah lama tuh gak ini.
1: Let's go Kak Derby.
2: Oke, Badut Gendong ini sebenarnya cerita tentang pasangan suami istri, Dasol dan Darsi. Dia diperankan oleh Martino Lio dan Dainta. Mereka ini adalah pengemban jalanan. Jadi kalau mungkin banyak yang belum tahu, yang gak familiar dengan Badut Gendong, Badut Gendong itu apa ya, bentuk seni bahwa jadi pengamennya itu menari tapi seperti digendong sama boneka.
1: In reality itu ada ya?
2: Ada.
1: Di mana sih, Kak?
3: Banyak.
2: Ada di
3: tapi enggak, Jakarta tuh enggak terlalu
1: kayak
3: banyak.
1: Kayak begitu ya.
2: Solo tuh ada.
3: Iya.
1: Di
3: pokoknya Jawa dan luar Jawa ada kok. Pak Charles waktu itu bilang.
1: Oke.
2: Justru Pak Charles inspired gara-gara lihat itu ya kan awalnya.
3: Gara-gara lihat in real life di 2011.
1: Wow, ini menarik banget sih, karena aku tuh salah satu penonton. Ini kan sebenarnya ini ya, apa, bukan sequel sih, tapi dari Kodrat juga kan.
2: Ini yang
1: universe dari Kodrat. Dan tadi malam aku baru rewatch Kodrat kedua juga gitu ya, melihat bahwa action horror tuh sekarang jadi menarik sekali
2: banget.
1: Jadi jadi sesuatu yang fresh di industri perfilman gitu. Tapi justru ini akan punya cerita berbeda gak sih di Badut Gendong?
2: Banget. Karena kalau bisa dibayangin kan? Karena Badut Gendong itu jadi gak sekedar cuma hanya action gedebak-gedebuk gitu.
1: Iya.
2: Karena memang ceritanya, menurut aku aja, cerita itu sangat dalam. Jadi tadi aku lanjutin sedikit tentang Dasol dan Darsi. Ini kan pasangan yang memang mereka punya mimpi, ingin punya anak, tapi ternyata kenyataan berkata lain, istrinya harus meninggal karena perbuatan orang tak bertanggung jawab. Disitulah terjadinya gedebak-gedebuknya tuh. Gara-gara si Darsonya ini akhirnya memutuskan, karena cintanya, saking besar cintanya
1: istrinya,
2: untuk
1: ya?
2: Si istrinya, istri itu dimasukin ke dalam badut itu, dibawa pulang ke kampung, dan terjadilah kerusuhan loh. Nah, jadi ini sebenarnya kenapa aku bilang cerita ini dalam banget. Satu, uniknya karena ini perspektifnya dari karakter yang bukan karakter protagonis, karakter yang bisa dibilang anti-hero, dan cerita ini intinya adalah apa bilangnya? Aku selalu bilang Baru Gendong menarik karena ceritanya itu dari perspektif orang yang tertindas menjadi karakter anti-hero, dan Baru Gendong ini tercipta karena ada cinta dan kebencian. Dua hal yang memang kontras banget.
1: Dan
2: makanya kayaknya cerita jadi menarik sekali.
1: Dan dekat sama kita ya. Maksudnya dekat, kayak dekat. Kemarahan, maksudnya kan rasa cinta antara pasangan, dan itu kan kayaknya common banget gak sih zaman sekarang?
3: Iya, apalagi lagi animonya gitu. Sekarang kan. Iya.
1: Benar. Jadi banyak
3: ditindas
1: banget.
3: Ditindas sama sesuatu yang lebih besar.
2: Betul.
1: Itu cerita soal apa ya? Enggak, ini soal-soal kemarahan pasangan suami istri ini rockstars. Jadi emang kalau kalian nanti bisa nonton juga trailernya, sudah bisa dilihat betapa peran dari karakter utamanya ini luar biasa sekali, bisa mempresentasikan rasa amarah dan emosi mereka. Emang suka deh kalau ngumpul sama ses-ses ini. Harusnya tuh gue tuh kayak harusnya sambil lah biar lihat
3: reaction. Ya gue tuh saya loh, bukan kamu loh. Ses-ses.
1: Ya abis lucu gitu. Soalnya ya rockstars, jadi kalau kalian lihat off air ya, mereka tuh sambil ketawa. Jadi seru banget lah pokoknya. Tapi balik lagi boleh.
2: Boleh.
1: Karena balik lagi ini kan sebetulnya berarti berangkat dari cerita yang sangat dekat sekali dengan kita. Terus udah gitu juga cerita yang kayaknya berkaitan dengan tadi juga Badut Gendong tuh ternyata memang ada ya di culture-nya tuh memang hadir
2: memang
1: gitu.
2: Kesenian.
1: Itu dia kesenian. Iya,
3: ada sini. Namanya.
1: Ya, betul. Jadi siapa tahu kamu terinspirasi ide baru. Bisa dicoba.
3: Sekarang siapa yang ketawa-tawa? Serius
1: loh. Energi kalian. Tapi ya Kak, ini kalau kita ngomongin film ini karakternya kan sebetulnya banyak nama yang aku familiar sekali, ada Clara Bernadette, ada juga teman-teman yang lain. Kalian berdua ini sebagai siapa, apa, ngapain di film ini?
3: Daso Darsi kan?
2: Daso Darsi.
1: Pasangan.
3: Siapa mau jadi Darsi?
1: Aku bisa lihat kayak Derby. Derby
2: bisa
1: ya.
2: Bisa dong aku jadi Darsi.
3: Ya aku lagi sakit pinggang aja.
1: Gak apa. Iya kita lupa.
2: Kayaknya lo harus ketawa kenceng banget sampai akhirnya.
1: Balik tuh. Coy. Boleh silakan.
3: Oke, aku jadi Billy. Aku jadi salah satu penjahatnya di sinilah. Kita bisa bilang gitu.
1: Enggak sesuai.
2: Penindas.
3: Penindas.
1: Oke. Kak Derby.
2: Aku jadi Jamil. Aku yang ditindas. Simpel.
1: Aku tuh kayak
3: jadi Babinsa.
2: Ke Babinsa, Beb. Jadi
1: Babi.
3: Sorry banget. Udah lama banget gak ketemu.
1: Tapi gak apa-apa loh. Ini kan didengerin Rockstars Jakarta, Bandung, Bali. Memang biar merasakan kerinduannya kalian aja.
2: Betul.
1: Ya. Promonya nanti lagi aja. Tapi kita punya waktu 1 jam ke depan. Jadi sekarang aku akan membiarkan satu lagu ini untuk kalian ketawa. Yang pasti aku juga akan balik lagi barengan sama Kak Kiva dan juga Kak Derby di Powder Room.
0: Your weekly dose of fashion, beauty, love, astrology, and many more. Powder Room.
4: You are listening to TRL, The Rockin' Life.

0: your cheeks tight because Powder Room is back.
1: This is Rocky Life, your number one lifestyle and entertainment media. Sarah Zani di Powder Room. Ih, perasaan tadi udah gak pikir. Jadi ketawa lagi kan, Kade? kita masih loh. Hai Rockstars, ini masih di Powder Room, masih juga barengan sama Kak Kiva dan Kak Derby. Hello.
2: Hai.
1: Mereka masih seru-seruan untuk reunian, by the way. Di sela-sela kita ngebahas soal Bandit Gendong, yes. Rockstars, yang akan tayang tanggal 27 Mei 2026 di bioskop. Kita balik lagi ke sini, boleh?
2: Boleh,
1: ya. Ini... aku nyesel gak live loh, live aja yuk. Gue terusin deh live.
2: Bayar ya.
1: Lucu banget soalnya mereka tapi ini gak sesuai sama film yang sebetulnya bakalan tayang. Karena ini filmnya soal kemarahan, soal kebencian, soal kesedihan. Gak ada ketawa-ketawanya. Tapi penasaran, apakah ketika kalian ada satu scene gak sih? Satu set gitu?
2: Ada.
1: Ketawa-ketawa gini sama gak sih ketika
2: sama.
1: Syuting?
2: Banget.
3: Gara-gara gue, dia sampe gak mau ngeliat gue.
2: Aku sampe bener-bener kalau kadang-kadang tuh kayak ada dia tuh gue langsung balik badan.
1: Segak bisa rahan itu?
2: Ya karena dia emang gak boleh ngomong kasar.
1: Karena pasti susah banget loh. Maksudnya bisa dibayangin Rockstars ini aja di ruang siaran yang kayak kecil waktunya, tapi mereka sangat have fun sekali.
3: Gue tuh emang orangnya iseng banget dari dulu.
1: Okay.
3: Jadi emang gue kalau di set pun kadang-kadang, kecuali memang udah dibutuhkan adegan yang bagus banget, gue juga
1: ketawa.
3: Gue tahu, maksudnya tahu tempat lah. Tapi emang kalau selama masih gue tahu, dan temen yang diajak mainnya juga bisa bercanda, gue selalu coba untuk bikin ketawa.
1: Okay, mulai hari ini aku manifestasi, aku akan satu project sama kalian. Amin. biar awet muda terus gitu loh, Rockstars.
2: Enggak muda sekarang. Kayaknya masih muda dilihat mukanya.
1: Masa sih? Berapa coba tebak?
2: Kayaknya 50 kali ya.
1: Pakai susu kali ya. Bercanda guys. Enggak. Gue pengen banget kerja sama kalian. Tapi Rockstars, emang kalau misalnya kita ngebahas lagi soal Badut Gendong, tadi sempat ditis juga bahwa ini adalah salah satu film yang penuh dengan rasa kesedihan sebetulnya, karena menceritakan soal pasangan suami istri yang cintanya besar sekali, tapi ada kemarahan di situ yang bikin Badut ini yang kayaknya terlihat lucu jadi tidak lucu sama sekali.
2: Betul.
1: Tapi menyeramkan sekali, bahkan jadi sumber dari permasalahan di film ini. Nah ini ketika lo mencoba nonton, gue mengingetin gitu ya, karena ada vibe yang kayaknya beda sih, kerasa lebih intens daripada daripada apa yang kalian ceritakan. Tadi Kak Kiva sempat juga ngebocorin sedikit, sempat nonton

0: ternyata tuh udah 1,5 jam lebih tuh gue nggak sadar itu sebenarnya udah selesai. Okay. Terus kayak gue kayak dalam hati tuh we want more ibaratnya okay. Gitu. I want more gitu.
1: Oke. Jadi bisa dibayangin. Sabar ya Kak Derby ya, 27 ya.
0: 22 kita premier.
1: Oh benar, benar-benar. Tapi memang kayak bisa dibayangin film ya kan dari sinopsis aja udah cukup tegang dan bisa dibilang ini bermain di area yang chaos. Ini harus menahan ketawa ya. Jadi ini kan kayak bermain di area yang super chaos karena ada satu line yang menceritakan bahwa suaminya memutuskan untuk pulang ke kampung.
2: Yes,
1: terus se-chaos itu. Ketika syuting apakah kalian, gue gak yakin kalian chaos ya ketika syuting karena
2: jujur ada adegan besar yang memang chaos.
0: Ada chaos banget.
2: Ada di trailer itu salah satu adegan favorit gue yang syutingnya juga berat karena syutingnya gak sehari waktu itu ya.
0: Empat
2: total.
1: Berapa lama sih berarti full total syuting kalian? Kalian dong sebulan.
0: Gue sih sampai habis ya karena gue stay di Banyuwangi.
1: Wow, jauh juga ya.
2: Kita full di sana.
0: Iya.
1: Ini bisa dibayangin kekeosannya tidak seperti promonya. Promonya kita seru-seruan aja tapi.
0: Betul kak. Setengah udah capek loh nontonnya.
1: Nonton. karena gue yakin kalau misalnya ini universe dari Kodrat pasti udah bisa kebayang teman-teman juga kan pernah juga kita nobar dan sebagainya bahwa ini akan bisa kerasa dan yang paling penting adalah Rockstars film ini kan berangkat dari realita kita kemarahan terus udah gitu kekesalan dan juga emosi jump scare-nya banyak nggak tolong
0: kalau bisa bilang jump scare banyak tuh enggak okay. Tapi lebih kayak pas nonton tuh kita tuh kayak aduh gitu
1: iya.
0: Karena ini lumayan agak gore juga.
1: Oh, itu buat kalian
0: karena
1: ya.
0: Capek enggak sih kalau dikagetin terus?
1: Iya, apalagi realita hidup ya.
0: Mendingan kayak kadang-kadang tuh lebih baik kita secara imajinasi tuh dikagetin dan menuju kagetnya itu kan yang bagus. Okay.
2: Gitu. Yang bikin kita justru malah jadi apa ya? Mungkin gue juga lebih suka dengan yes, kadang-kadang jump scare memang dibutuhkan memang karena memang itu kan fun-nya, tapi kayak adegan-adegan yang justru bikin kita kayak apa bilang meringis kali ya bilangnya.
1: Oke. Okay.
2: Ya, itu yang ya, gue justru sih. Jadi lebih
0: itu pedes atau apa sih?
1: Enggak, ih,
0: gemes. Pedes ya.
1: Serius. Emang gak bisa sih terlalu serius.
0: Kalian harus lihat Derby itu. Tadi loh. Gak ada di video-video manapun.
1: Ini kadang
2: sayang sekali gak live ya.
0: Betul.
1: Ini lumayan sih. Aduh harusnya tadi kita live. Ah nyesel ya. Tapi balik lagi ya. Ingat ini filmnya horror yang juga action horror. Jadi kalian ada scene fight gak sih? Kalian berdua?
0: Aku ada dikit.
1: Oke. Jadi ini bisa dibayangkan mereka seserius apa ketika prepare ini. Oke, kita akan balik lagi soal kemarahan. Karena aku ngambil satu line, marah tuh kayaknya jadi inti dari film ini. Karena berangkat dari situ kekacauan itu terjadi. Dan ini film kayaknya berdiri di antara dua hal. Ada rasa kehilangan dan juga marah. Tapi menurut kalian mana yang sebenarnya lebih berbahaya? Ini in reality ya, ketika dibiarin. Apakah rasa marahnya atau rasa kehilangannya? Mungkin antara
0: antara
1: marah dan
0: lebih kemana film ini itu menurut kita masing-masing. Yeah. Aku sih ngeliatnya kehilangan.
1: Oke.
0: Okay. Karena kan itu aksi reaksi ibaratnya itu gitu. After effect-nya tuh dari kehilangan jadi marah.
1: Oke.
0: Okay. Gitu karena kan 5 stage grief tuh kan ada 5 stage gitu. Salah satunya marah.
1: Betul.
0: Jadi anger. Memang dia kita bisa bilang film ini tentang kehilangan.
2: Kehilangan. Okay. Sama aku setuju.
1: Berarti love story-nya juga bagus.
0: Bagus banget. Kemarin ada adegan tuh sampai kayak gila ya, begitu.
2: Gini, gue kan belum nonton ya.
1: Iya.
2: Dari kenapa gue sampai juga masuk ke Bert Gendong itu karena dari pertama baca skrip aja gue udah tahu ini
1: akan
2: bakal keren banget menurut gue.
1: Jadi gue belum nonton,
2: tapi memang secara cerita aja. Ya ceritanya sangat dalam menurut gue.
1: Oke.
0: Nggak kayak cuman
1: ya
0: ini
1: udah anu-anu ya.
0: Selesai gitu.
2: Ini anu buar
0: gitu.
1: DPR-nya ketawa kalau memang mereka
2: iya.
1: Serius.
0: Makanya tadi ngeliatnya ke kamu aja kan.
2: Enggak mulu ke Derby. Kayak gini gua kan dicokin gue ngeliatin mulu gini nih.
1: Ini pada
2: gua sampai dia ada bengok dikit baru gue.
1: Gara-gara Derby tuh udah gini terus.
2: Ketemu mata aja nih.
0: Di syuting kan juga gitu kan. Gue lagi serius lagi mau masuk karakter gitu kan. Oke. Gini-gini. Set. Nah Derby nih. Sistur deh gitu. Agak pengen gue lempar kursi kak.
1: Lepas gitu. Dikit gak apa-apa ya.
0: Bukannya gue marah, gue malah ketawa ikutan gitu.
1: Ya, tapi ini tuh
2: jadi pancing juga
1: emang. Ini tuh justru yang dicari kan. Jadi proses syutingnya menyenangkan.
0: Karena emang pas lagi ini udah mau lagu lagi ya.
1: Enggak. Ini buat kalian aja waktunya.

0: panjangan.
1: Buat kalian tuh, ntar ngomong apa, mulu. Buat kalian aja, buat kalian.
2: Jadi apa nih? Lagu lagi ya.
0: Kan enggak enak, Kak. Orang tua kan kebiasaan ngomongnya panjang. Jadi pas lagi yang kayak masa gue juga sempat kayak butuh banget bercanda tuh karena yang adegan kesukaan kita itu yang di taman
2: di ladang. Dia di taman mana ya?
0: Lawang kah ya?
1: Di Sukamalaya tuh. Di
0: taman. Ingat masa lalu itu ya ampun
1: lahan
0: labu itu kan itu sebab itu panjang banget adegannya kan panasnya setengah mati terus kita juga istirahatnya cuma tenda-tenda udah tenda tembus kak rata soalnya panasnya gitu jadi kayak
2: ya panas itu
0: kadang-kadang gitu kayak udah saking ini ya udahlah
2: mau bercanda aja
0: kadang-kadang gitu supaya kayak gitu daripada mikirin panas terus
2: itu juga cara gue untuk diri gue sendiri ya.
1: Okay.
2: Ya bercanda itu yang bikin mood gue selalu
0: dijaga lah gitu ya.
2: Karena menurut gue di saat mood lu udah gak enak apa lu mau ngapain pun pasti udah gak enak.
0: Udah gak enak.
1: Ya, udah capek betul. Juga mood
0: karena ya. RS aja cuma 5 menit abis itu jadi panas. Betul kan kak?
2: Orang tua
0: betul.
1: Filosofinya air nah, es.
0: Dikasih fan masuk angin.
1: Serba salah jadi ya. Iya tapi beneran sih ini kalau misalnya ngomongin ini apa ya kalian lebih kayak menggambarkan situasi syutingnya betapa menyenangkannya kalian menjalani syuting Badut Gendong karena kalau misalnya dilihat cast kan super serious ya di antara banyak jajaran cast yang aku rasa
2: ya apalagi gue orangnya serius banget kan
0: iya
1: serius ketika ngitung-ngitung ini ya
0: kalau misalnya kita kan di sini kayak bercanda-canda gitu kan
1: nonton deh ya pastilah kan
0: kita
1: udah
0: nggak kayak gini loh
1: kayak gue skeptis per hari ini deh
2: per hari ini wow beda banget
0: beda gua banget
2: sentil banget film
1: ini kayak gue punya tugas ini tau gak sih gue tuh jadi punya tugas harus kayak ngingetin Rockstar ini tuh adalah film horror yang gak bercanda ya
2: tapi beneran Rockstar kalau misalnya ngomongin syuting action ngomongin syuting horror syuting pokoknya yang heavy itu pasti kayak gini pasti akan banyak bercandanya pasti akan karena satu berarti itu terbukti kalau pemain-pemain chemistry sudah tercipta
1: betul
2: dan kalau gak kayak gitu syutingnya gak akan fun
1: ya.
0: Gak akan fun ya.
1: Karena
0: apalagi setiap sesama pemain itu juga kayak kadang-kadang kita juga harus jaga mood juga kan betul. Gitu.
2: Karena jangan salah action dengan ada adegan fight, ada adegan practical action pun chemistry antar pemain itu harus ada karena kan itu semua sama kayak seperti menari.
1: Iya betul. Koreo itu
0: ada
1: ya.
0: Ada trust juga kan yang harus dibangun di situ.
1: Makanya itu lebih susah ya maksudnya daripada bermain perannya aja karena kan ada hafalan-hafalan yang lo juga harus sadar gitu loh aksi reaksinya. Ah, seru banget ini adalah hal yang selalu gua nantikan dari promo film.
0: Ya, aku juga loh.
1: Thank you Kak Derby. Ini adalah hal yang selalu gua nantikan karena kalau ngomongin filmnya gua yakin mereka pasti punya cerita yang sangat menarik untuk diceritakan. gue kecilin mic-nya ya. Nah. Gue turunin mic-nya. Tapi beneran
0: itu,
1: karena
0: itu namanya.
1: Oh, sorry. Gak bisa kepancingnya gitu. Enggak. Aku enggak akan pernah matiin mic ketika orang ngomong. ini masih loh ya ngomongin Badut Gendong salah satu film yang kayaknya ini kenapa harus ditonton karena balik lagi ini soal realita, marah, satu hiburan yang kayaknya banyak juga bakal ngasih pesan buat kita sebagai orang yang mungkin dekat sekali dengan kehidupan seperti itu. Tapi kalau dari kalian pribadi secara personal dari Derby dan juga Kiva gitu, pesan yang sebetulnya kalian pribadi pengen sampaikan lewat Badut Gendong itu apa sih?
2: Secara karakter masing-masing.
1: Oh, iya betul.
2: Dari karakter masing-masing.
1: Iya. Serius
0: gini berhenti kan ngomongnya. Tapi ya kalau gue sih sebenarnya apa yang mau disampaikan secara karakter?
1: Iya secara karakter,
2: Kalau secara karakter gue mungkin bingung ya. Cuma kalau dari secara film gue ada.
0: Coba.
2: Kalau dari secara film menurut gue justru ini ya, kayaknya salah satunya adalah untuk mengajarkan kita how to let go. Let go is important.
0: Wow. Oh iya banget lagi.
2: Letting go is important.
1: Wow.
0: Oh, atau nggak bisa? Kalau gue bisa ngeliat juga hidup tuh pilihan.
2: Pilihan betul.
0: Lo mau memaafkan dan mencoba untuk moving on atau enggak lu jatuh ke lubang hitam. Sedap.
2: Keren.
1: Ini gua gak akan tambah lagu ya, kita ngobrol aja terus ya.
2: Boleh.
1: Karena lagi serius.
0: Nantangin.
2: Yakin. Kamu enggak pulang kalau sama kita mah kamu enggak pulang.
0: Ayo.
1: Takut masuk
2: kita dulu di kantor bisa sampai pagi.
0: Ngomongin dari konspirasi teori kan. Loh, sampai ini banyak. Jangan nanya sama orang tua lagi.
1: Udah serius tadi loh. Ini bagus belok lagi. Tapi itu dia. Oh, berarti memang letting go is hard ya.
0: Iya, banget lagi benar.
1: Maksudnya kan accept, menerima, membiarkan itu pergi juga menyebalkan. Tapi bisa dibilang ini film yang harus ditonton karena diantara banyak cerita kehidupan, gue rasa banyak pesan yang di luar kalian sampein itu pasti bisa kita bawa pulang. Sekali lagi tanggal 27 Mei bisa disaksikan di seluruh bioskop kesayangan kalian. Dan film ini juga bisa dinikmati kalian yang suka sama acting-acting mereka dan juga suka sama si ceritanya sendiri. Terus udah gitu mau ngebahas soal hal yang menarik ketika kalian lakuin yang mungkin kalian gak pernah ceritain sama radio manapun, media manapun.
0: Kayaknya udah selesai tadi.
1: Apa sih?
0: Kayak closing ya? Gue kayak oh
1: udah. Enggak. Seru masuk geng ini.
0: Baru makan ke bawah.
1: Ya udah aku kasih selagu aja tapi ya.
0: Enggak bercanda-bercanda, ayo.
1: Enggak kan? Apa yang mungkin kalian kayaknya ini di project ini. Momen yang kayak, iya di project ini. Yang kalian, aduh gue menyenangkan lagi ada momen yang crazy untuk diceritakan sama kita, ada gak sih?
0: Maksudnya fun gitu.
1: Iya fun moment.
0: Banyak banget.
1: Satu yang kayak kalian, wah ini kayaknya gue akan rindukan di film Badut Gendong.
0: Jadi gue ada banget. Apa jadi ada adegan nanti di film gue tuh kejar-kejaran naik mobil.
1: Maraton kah?
0: Bukan, gak lari dong. Jadi gue itu di dalamnya ada Clara, okay, sama Ricky. Ricky itu nanti, yeah, Ricky Saldan namanya itu, yeah, dia jadi asisten gue ceritanya gitu kan, mm-hmm, kayak anak gue lah gitu. Mm-hmm. Nah, karena di mobil itu kita, si Ricky ini kan juga sebenarnya stuntman juga kan,
1: okay,
0: gitu. Terus dia udah ngerti lah cara bawa mobil untuk yang action gimana gitu kan. Nah di dalam Jeep itu, lo kan nggak kayak zaman sekarang, Jeep Jeep zaman dulu lagi, gitu kan. Jadi kalau di dalam itu tuh kayak goncang-goncangannya tuh gila banget. Jadi tuh gue bukannya malas, serius gue ketawa pak. Si Clara tuh udah bete banget sama gue, tapi dia juga ikutan ketawa. Karena gue setiap kali gitu, gitu-gitu. Jadi
2: naik roller coaster dia.
0: Bener. Jadi gue kayak saking kok malah, ya, gue malah ketawa ya, tapi kok seru banget gitu. Karena kan itu kamera dari luar.
1: Gak kelihatan juga.
0: Gak kelihatan ya, juga, ya, kak. Jadi gue tuh kayak si Clara juga sosok serius gitu, dia malah ketawa. Karena adegannya kita harus jambak Ricky lah, kita, gue harus jambak Clara lah, gitu-gitu. Ya kan? Jadi gue jadi gitu mulu gitu kan. Makanya si Clara
2: jambak.
1: Bocor lagi.
0: Si Clara tuh apa gila ya, gue udah mau serius sih. Gak boleh ngomong kasar kata di sini.
1: Iya bener, tahan ya dikit lagi.
0: Tapi dia juga ketawa gitu kan, okay. Karena emang lucu sih. Lu tau sih yang saking ngebutnya, lu bukannya takut tuh malah pengen ketawa gitu.
1: Karena kayak naik kora-kora kali ya.
0: Iya kayak gue.
1: Iya. Kalau yang itu, kalau yang
2: dari pasangin ya.
0: Ini pemirsa, pinggang saya lagi kecetit, mohon maaf ya, nggak bisa banyak gerak.
2: Dia gerak-gerak, bang, lincah emang mama ini.
1: Jangan, gue nggak gerak.
0: Tadi tante Manado. Udah makan kelapa tart belum?
1: Ini ya senengnya live tuh gini loh, kita nggak ada edit-edit, kayak apa yang terjadilah. Derby deh sekarang biar diistirahat. Dari lo sendiri ada nggak sih kayak hal yang, aduh ini kayak seru banget cerita kita tadi.
2: Sebenarnya kalau yang seru banget, yang banyak banget hal yang menyenangkan. Okay. Di luar syuting pun banyak yang menyenangkan karena kita banyak kulineran.
0: Iya benar.
1: Banyuwangi ya.
2: Terus udah gitu, yang salah satu adegan yang justru gue suka banget dan prosesnya sangat menyenangkan itu menurut gue justru ada beberapa yang gue belum bisa cerita. Cuma salah satu yang gue suka banget ada di trailer itu yang pas cerita yang lagi parah di yang
1: banyak syuting berhari-hari.
2: Dan itu syutingnya sama Om Barry Prima.
0: Itu keren loh adegannya.
2: Itu adegannya.
0: Gue suka banget adegan itu.
1: Kalian sangat bikin banget. Filmnya harus maju tayang lebih cepat tahu.
0: Sabar
2: nih.
0: Makanya abis potong kurban
1: langsung. Betul. Oh iya libur Idul Adha bener juga.
0: Kayak bosan gitu.
1: Ih bagus.
2: Gitu.
1: Oh dia bisa. Oh jadi penyiar dia bisa loh bridging gitu. Oh
0: SMA penyiar dulu.
1: Oh bener, bener juga ya.
0: Betul. Lupa, dia kan zaman dulu belum lahir kamu kayaknya.
1: Iya dia senior zaman itu. Ya udahlah. Kak jangan ngambil kerjaan aku ya please banget. Kamu jadi aktor aja.
2: Berdua di sini ya.
0: Kayaknya bisa.
1: Coy, belajar. Nah ini baru beneran menuju closing. Oke, ini berarti film yang memang harus ditonton karena sekali lagi dari cerita mereka yang mereka tadi barusan share sama kita. Again, ini menarik banget, seru karena ini intens. Ini juga banyak pesan yang bisa kalian ambil. Jadi sekali lagi jangan lupa untuk nonton tanggal 27
0: Mei 2017.
1: ya. 2026 gitu ya. Terakhir mau apa? Mau ngajakin Rockstars Jakarta Bali Bandung atau mau ngasih last statement di promo kali ini, silakan.
0: So, Jakarta, Bali dan Bandung.
1: Wow. Oh, tiba-tiba bule.
0: Ya
1: benar.
0: Menurut gua kalian harus nonton, bukan maksain ya, tapi harus. Loh, gimana sih konsepnya?
2: Konsepnya
0: karena menurut gua ini bukan karena film gua sendiri ya. Maksud gua keluar bioskop tuh kemarin gua sampai peluk pacar lo sama Cilinda, produsernya gitu. Karena menurut gua this is so very refreshing. Dan gua butuh itu. Maksudnya gua main juga gitu kan, tapi kita ngomongin horor ya, jadinya pas lagi gue nonton tuh, tiga-tiga itu lengkap, lu bisa gabungin horor, action, sama love story, drama gitu. Dan itu tuh pada porsinya. Jadi kalau lu abis, you know, abis ngapain sama kambing gitu kan, misalnya, kok gitu ngomongnya?
1: Makan sate, ya, maksudnya, kambing.
0: Jadi, sorry banget, tahan sakit kalau gue. Jadinya pas lagi gitu, gue pas... Gak konsen nih ya.
1: Balik lagi love story.
0: Iya, jadinya menurut gue nonton deh gitu kan, mumpung lagi hari libur ya, kak. Tapi jangan ajak anak kecil kali ya.
2: Iya, ini kan nanti ada sensornya kan.
1: 17
0: tahun.
1: 17
2: plus. 17 okay, tahun. Okay. Jadi ya yang pasti nonton pada umurnya lah yang
1: benar. Iya.
2: Terus udah gitu ya, itu tadi seperti yang semua Kak Kiva ceritakan, gue juga merasa ini adalah something yang ya something yang fresh lah, dengan banyak horror yang kita punya di Indonesia, horror bagus juga gitu ya, tapi memang ini suatu yang lengkap.
1: Oke. Kita lihat kelakuan mereka berdua.
2: Ada action, ada
1: drama. Romance.
0: Yeah. Kita akan serius banget di sana ya, Kak.
2: Banget.
1: Itu dia, makanya terima kasih.
0: Yang adegan lu yang pas lagi shoot gitu, gue suka banget deh.
2: Yang ini ya?
1: Apa sih?
0: Keren banget itu, gue pas dulu ngeliat gini.
1: Kalian tau gak sih, ini pendengar tuh ini pada ngomongin apa sih?
0: Oh iya benar. Lu pikir udah selesai.
2: Kita belum bisa cerita, tapi kalau lihat trailer memang bakal seru banget. Terus udah gitu memang banyak banget adegan actionnya yang keren banget. Martino Leo juga di sini gila banget, karena dia harus fight dalam keadaan ceritanya dia tertidur.
1: Oh my god, santai, tahan. Nanti kita akan ketemu
2: ya. Dia juga hancur-hancuran, nanti harus nonton, keren banget.
1: Oke.
0: Hatinya hancur.
1: Mode buat yang mana nih?
2: Gak perlu lagu, boleh
0: coba. Online siapa bayar langsung.
1: Dasar. Ayo udahlah kalau gitu, terima kasih Kak Iva, Kak Derby.
0: Terima kasih for having us.
1: Kita ketemu tanggal 22. Tapi kalau misalnya Rockstars, gue pasti akan nge-brandwash lo untuk nonton. Dan kita akan nobar biasanya sama para pendengar. Jadi kita akan suka ada agenda nonton bareng. Jadi buat lo semua yang pengen lihat apakah mereka ketawa-ketawa ini, no. Kita lihat aja mereka akan beracting seperti apa. Sekali lagi Sarah Zani mau ngucapin terima kasih untuk Kak Iva, Kak Derby.
0: Thank you.
2: Terima kasih.
1: Jangan lupa untuk nonton tanggal 27, yes. Dan yang pasti gue juga harus kalian pamit karena udah mau menuju jam 1. Terima kasih Rockstars yang sudah mendengarkan gue dari jam 11 sampai jam 1 di Powder Room. Kita akan ketemu lagi di hari Senin di Drive and Jive dari jam 5 sampai jam 7. Have a great Friday and I'll see you soon. Bye-bye. Bye.
3: Your weekly dose of fashion, beauty, love, astrology, and many more.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada bingung mikirin travel warning yang muncul gara-gara perang Iran, mendingan cari hidden gem di Indonesia aja. Gimana?
0: Rockin' Travel.
1: Hai, Aryo Astungkoro balik lagi di Rockin' Travel. Nih, gue punya satu hidden gem di Kalimantan yang bisa jadi opsi destinasi wisata lo yang pengen liburan, tapi yang lokal-lokal aja. Ada satu danau di Kalimantan Timur yang namanya Danau Labuan Cermin. Jadi letaknya tuh di desa Labuan Kelambu, di mana danau ini tuh jernih banget. Sumpah ya, lo bahkan bisa ngeliat pasir laut yang ada di dasar danaunya cuy. Dengan jelas lagi. Kenapa disebut Labuan Cermin? Ternyata karena danau ini tuh terdiri dari campuran air asin dan air tawar. Jadi akibatnya ada lapisan yang ngebuat air ini memantulkan cahaya kayak cermin. Nah tempat ini cocok banget buat healing karena iya banyak bakaunya yang rimbun, tenang, udah gitu cakep juga buat difoto. Udah gitu lo bisa snorkeling juga di sini. Pokoknya dijamin bikin lo lupa sama kerjaan.
0: Rockin' Travel.
1: Nah, kalau mau kesini, emang agak effort sih. Soalnya lo mesti naik pesawat dulu ke Balikpapan, atau bisa juga ke Samarinda. Abis itu lanjut ke Tanjung Redep. Dari Tanjung Redep ini, lo masih harus ngelewatin jalan darat sekitar 6-7 jam ke Biduk-Biduk. Udah itu masih lanjut lagi pakai perahu sekitar 20 menit ke danau. Nih, agak lumayan emang ya. Tapi percaya sama gue, ini worth it banget buat lo cobain.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

to be.

0: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.
1: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. Highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Lo tau lagu cicak-cicak di dinding kan? Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Yes, lagu yang sering lo nyanyiin waktu kecil. Percaya sama gue, Rockstars. Abis nonton film ini, lo bakal parno denger lagu itu.
1: Rockin' Hype.
2: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita seru seputar film. Ghost in the Cell-nya Joko Anwar udah tayang nih. Asli, ini adalah another masterpiece dari Bang Joko Anwar. Dan seperti yang gue bilang tadi, abis nonton film ini, mungkin lo beneran akan parno denger lagu cicak-cicak di dinding.
3: Kata ibu, bapak seharusnya udah keluar tahun lalu. Tapi karena bapak sering berantem di penjara, jadi gak dapet remisi.
4: Maafin bapak ya.
3: Bapak jangan berantem-berantem lagi ya, Pak.

0: kita berusaha untuk positif, pasti ada auranya yang paling negatif kan, dan orang itu bakal mati. Maju!
1: Benang yang pintar makanya.
2: Manfaat kitanya di negara ini pasti ada. Kalau enggak, nggak mungkin hidup sesia-sia itu. Jadi ini semua kita yang di sini masih harus hidup, keluar dari sini dan nemuin apa gunanya kita.
3: Ganggu banget sih.
0: Aduh anjir.
4: Jadi, kalau kata Joko Anwar, dia milih lagu ini tuh karena kelakuan hantu di dalam filmnya yang emang mirip cicak. Ah, males banget ya. Jadi hantunya ini suka melata di dinding buat cari mangsa. Buat gue yang emang beneran takut sama cicak dan harus ada hantu kayak cicak, total males.
5: Rockin' Hype.
4: Ghost in the Cell ini cerita tentang kehidupan kelam para narapidana di penjara Labuhan. Idenya sendiri sebenarnya udah ada dari tahun 2017. Dan sekarang, 9 tahun kemudian, film itu akhirnya selesai dan sudah tayang. Film horor campur komedi ini dibintangin banyak banget aktor keren, mulai dari Abimana Arya Satya, Lukman Sardi, Morgan Oy, sampai Aming juga ada. Gokilnya lagi, film ini sudah dapat lisensi distribusi di 86 negara. Emang ya, Bang Joko Anwar kalau bikin film gak kaleng-kaleng sih. Buruan makanya Rockstars, beli tiketnya dari sekarang karena gue yakin lo gak bakalan mau ketinggalan denger lagu cicak ini.
5: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar. This is TRL.

0: can be a rock star.
1: Rock star.
0: TRL. The Rockin' Life.
2: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Kota Bandung berpeluang jadi contoh nasional penanganan Zero Dose. Zero Dose jadi tantangan kesehatan di Kota Bandung. Bank Indonesia diharapkan jaga stabilitas rupiah dan ekonomi. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Zero Dose atau anak-anak tidak pernah mendapatkan vaksinasi membuat tubuh mereka tidak terlindungi. Jika tidak ditangani dengan cepat, Zero Dose akan menjadi masalah di kemudian hari, antara lain kejadian luar biasa atau KLB. Hal tersebut diakui Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono usai kunjungan lapangan dan media briefing Zero Dose di kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Menurutnya Indonesia masih menghadapi ancaman serius akibat tingginya jumlah anak yang belum tersentuh imunisasi. Pada tahun 2025 terdapat sekitar 2,3 juta anak di Indonesia masuk kategori Zero Dose karena belum mendapatkan imunisasi campak, polio, DPT maupun imunisasi dasar lainnya. Wamenkes menilai Kota Bandung memiliki peluang besar menjadi contoh nasional dalam penanganan anak Zero Dose melalui inovasi pelayanan kesehatan, penguatan posyandu, serta kolaborasi lintas sektor.
3: Zero Dose itu anak-anak yang tidak pernah mendapatkan imunisasi. Mereka tidak pernah mendapat imunisasi campak, polio, DPT, sehingga mereka tidak terlindungi badannya. Kalau kita tidak melakukan imunisasi secara cepat, Zero Dose ini tidak dilakukan dengan cepat, maka ini akan menjadi masalah di kemudian hari. Turun sedikit saja, langsung timbul KLB. Kalau kita bisa imunisasi, angka kejadian penyakit-penyakit yang bisa dihindari itu menjadi kecil, anak-anak bisa tumbuh dengan sehat, bisa optimal, tidak gampang sakit, dan kalaupun kena, misalnya terkena campak, dengan kondisi yang lebih ringan. Kalau ini berhasil, akan jadi satu percontohan di Indonesia bagaimana penggerakan. Nanti akan kita lihat di posyandu-posyandu dan puskesmas bagaimana ini bisa dilakukan strategi-strategi inovatif di wali kota, di Kota Madya Bandung.
2: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan Kota Bandung menghadapi sejumlah tantangan kesehatan, antara lain Zero Dose atau anak-anak yang belum pernah menerima satu pun dosis vaksin imunisasi dasar rutin pada tahun pertama kehidupannya. Padahal imunisasi merupakan langkah awal memulai hidup sehat dan aktif, terutama untuk anak-anak agar mereka tumbuh menjadi remaja dan orang dewasa yang produktif. Menurutnya ada sekitar 6.700 anak-anak di Kota Bandung masih Zero Dose. Angka ini berkurang dari tahun sebelumnya yang mencapai 8.000-an anak-anak. Oleh karena itu, setiap kali turun ke lapangan, Farhan mengaku selalu mengajak posyandu didampingi Komisi Perlindungan Anak Daerah agar menangani masalah terkait anak-anak termasuk imunisasi.
4: Kalau di Kota Bandung, sejak 22 September 2025, kita kan turun tuh ke lapangan. Dengan adanya kejar Zero Dose ini, maka kalau saya lagi prakarsa, Siskamling, itu maka saya akan mengajak dari TP Posyandu, khususnya yang 6 SPM. Nah, selama ini pun kita sudah didampingi oleh Komisi Perlindungan Anak Daerah pada setiap kali kita turun ke lapangan, karena di setiap RW di Kota Bandung itu pasti ada masalah dengan anak-anak kita. Itu yang kita lakukan.
2: Dinas Kebakaran dan Penyelamatan atau Diskarmatan Kota Bandung berhasil menorehkan prestasi pada ajang National Firefighter Skill Competition tahun 2026 yang digelar di Palembang, Sumatera Selatan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Barat Teten Ali Mulku Engkun menyampaikan selamat dan apresiasi kepada Diskarmatan Kota dan Kabupaten di Jawa Barat yang berhasil meraih prestasi pada ajang tingkat nasional tersebut. Selain Kota Bandung, prestasi juga dicatatkan oleh Diskarmatan Kabupaten Bogor, sedangkan juara umum diraih oleh Diskarmatan Kota Bekasi.
5: Pencapaian ini merupakan bukti nyata dari kerja keras, profesionalisme, dan semangat juang yang luar biasa dalam meningkatkan kapasitas serta keterampilan di bidang pemadaman dan penyelamatan. Semoga pencapaian ini semakin memotivasi untuk terus meningkatkan kompetensi, memperkuat sinergi sinergi serta memberikan pelayanan terbaik dalam upaya perlindungan dan penyelamatan masyarakat.
1: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengapresiasi peran Bank Indonesia sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan di Jawa Barat. Apresiasi disampaikan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi usai menghadiri pengukuhan Junanto Herdiawan sebagai Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat menggantikan Muhammad Nur. Gubernur berharap Bank Indonesia sebagai lembaga independen dapat terus menjaga stabilitas rupiah dan stabilitas ekonomi, juga terus memperkuat sinergi juga kolaborasi antara Bank Indonesia dan pemerintah Provinsi Jawa Barat.
6: Ya, harapannya sinerginya terus berjalan, memberikan support tentang dua kebijakan, satu distribusi keuangan harus merata di seluruh Jawa Barat, dua membangun ekosistem ekonomi berbasis ekologi, sehingga terjadi harmoni manusia dengan alam, terbebas dari bencana, kemudian berkeadilan.
2: Sementara itu, Deputi Gubernur Bank Indonesia Thomas A.M. Jiwandono mengatakan pergantian pejabat merupakan bagian dari penguatan kapasitas kepemimpinan di Bank Indonesia dalam menjalankan peran menjaga stabilitas dan mendukung ketahanan ekonomi nasional. Thomas mendorong Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat yang baru untuk memperluas dan percepat digitalisasi ekonomi dan sistem pembayaran termasuk digitalisasi UMKM dan ekosistem ekonomi pesantren.
7: Pertama, lanjutkan sinergi dalam pengendalian inflasi bersama tim pengendalian inflasi daerah. Koordinasi yang telah berjalan baik perlu dijaga konsistensinya demi stabilitas harga di tingkat daerah. Kedua, dukung implementasi program-program prioritas pemerintah pusat di daerah. Ketiga, perluas dan percepat digitalisasi ekonomi dan sistem pembayaran, termasuk mendukung digitalisasi UMKM dan ekosistem ekonomi pesantren. Inovasi digital akan meningkatkan produktivitas, inklusi keuangan, dan pertumbuhan yang berkelanjutan.
2: Polisi menangkap seorang pria berinisial TOH 37 tahun karena merupakan pengedar narkotika jenis sabu yang menjadi target buruan polisi. Kapolres Cimahi Ajun Komisaris Besar Polisi Niko Adiputra mengatakan tersangka ditangkap di rumahnya di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Dari tangan tersangka, polisi menyita sabu seberat 81,61 gram yang disembunyikan di wadah penyimpanan beras. Dalam menjalankan bisnis haramnya, tersangka menggunakan sistem tempel di lokasi yang telah ditentukan. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang tentang Narkotika dengan ancaman hukuman penjara minimal 5 tahun hingga maksimal 20 tahun, serta denda paling sedikit 1 miliar dan paling banyak 10 miliar rupiah.
8: Di mana yang bersangkutan diamankan di Lembang terhadap kepemilikan 81,61 gram, yang mana tersangka menyembunyikan barang-barangnya atau sabunya itu ke dalam beras. Keuntungan dari tersangka TOH atau TOH ini kurang lebih mendapatkan keuntungan 60 juta rupiah.
2: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
0: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.
1: Wargi Kanya A Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: can be a rock star.
1: Rock star.
0: TRL. The Rockin' Life. Rockin' Life.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

0: sometimes all you need is that one perfect song on that perfect drive. Drive and Jive continues right after this.
1: Dapatkan promo food and beverage terbaru dari Damai Restoran Intercontinental Bandung Dago Pakar. Dago Street Kitchen, pengalaman baru menikmati jajanan khas Bandung dan Jawa Barat di Damai Restoran. Lengkapi momen culinary journey Anda dengan kehangatan bakso cuanki, aneka sasatean, segarnya asinan Bogor, nasi liwet, siomay, batagor, tahu gejrot, hingga hidangan penutup unik es doger panna cotta dan wedang ronde tradisional yang kaya rempah, dan masih banyak lagi jajanan lainnya. Nikmati juga berbagai menu pilihan durian seperti ketan durian saus santan, durian mochi, hingga sajian fresh durian. Semua disajikan sambil menikmati suasana perbukitan Dago yang menenangkan dengan ditemani live music di Damai Restoran tiap hari Jumat jam 6 sore hingga 9 malam. Hanya Rp299.000 plus-plus per orang. Untuk informasi dan reservasi di 022-8780-6688 atau 0811-1111-2152 atau visit Instagram at intercontinental_bandung.
2: Banget ya Keciwok, dapat kesempatan tiket wahana Biang Lala, Kora-Kora, dan Carousel gratis. Kumpulkan stamp belanja, dapatkan mug limited series setiap Selasa dan Kamis untuk wanita serta yang datang ke Osmond Gym. Jam 6 sampai 10 pagi ada gratis parkir. Juga bisa ikutan undian umroh.
3: Wah, happy banget buat liburan bareng keluarga dan teman-teman nih.
2: Makin lengkap karena sudah buka Tienda Paddle Point pertama dan terlengkap di Bandung. Segera hadir juga Tarobun, Warna Donat, Tizi, dan juga Amanda Supermarket.
3: Lengkap banget ya.
2: Ada event seru juga, Festival Hari Buku, tanggal 11 sampai 17 Mei. Untuk pecinta kopi dan matcha, jangan lewatkan eventnya di tanggal 27 sampai 31 Mei. Lalu nikmati juga Ciwok Jazz Night, tanggal 19 Mei.
3: Ciwok, satu tempat banyak cerita. Yuk buat cerita baru.

0: 7.7 The Rockin Life, where everyone can be a rock stars. Kabar baik Dodi dapat nih rockstars ya, soal Timnas Esports Indonesia yang resmi jadi Raja Asia Tenggara setelah dinobatin sebagai juara umum SEA Esports Nations Cup 2026 atau Southeast Asia Esports Nations Cup 2026 yang diadain di Ho Chi Minh, Vietnam akhir minggu kemarin. Rockstars 3 medali emas datang dari nomor PUBG Mobile Solo, Team Fight Tactics dan juga Crossfire Legends. Total nih tim merah putih bawa pulang 3 emas, 1 perak dan juga 1 perunggu, ngunggulin tuan rumah Vietnam yang harus puas di posisi runner up. Sorotan highlight ada di Alan Reynold Kumaseh yang double podium di nomor PUBG Mobile Solo dan juga duo bareng Fazriel Haikal Aditya. Wah, ini gila sih. Timnas Esports Indonesia yang jadi cabang baru ini ngasih prestasi nyata buat negara kita, Rockstars.
1: Let's get it started in here.

87.7 The Rockin' Life TRL Bandung Drive and Jive Dodi 3D masih nemenin lo di tanggal merah. Tetap siaran ya Rockstars ya, gak apa-apa lah ya. Menikmati, ya menikmati aja Rockstars. Nah buat lo nih, gue mau menyapa shout out to you yang lahir di antara tahun 1985 sampai 1995. Nah fenomena orang-orang yang lahir di antara tahun ini katanya dinilai kelihatan lebih muda dibanding generasi setelahnya. Dan kembali ini jadi omongan nih Rockstars. Informasi ini disampaikan based on rangkuman studi dan juga pandangan sejumlah pakar yang dibagiin di account informasi gaya hidup staycationinfo.id yang juga mengambil beberapa artikel dari penelitian sosial dan juga kesehatan terkait perubahan persepsi usia di masyarakat. Nah, kelompok kelahiran 1985 sampai 1995 atau generasi milenial awal sekarang masuk ke usia dewasa mateng kan? Tapi secara visual dan juga gaya hidup, banyak loh dari mereka ini justru dianggap gak jauh beda sama kelompok usia yang lebih muda. Ini munculin anggapan kalau generasi ini ngalamin proses penuaan yang lebih lambat. Sejumlah peneliti nilai lifestyle jadi faktor utama. Milenial tuh cenderung lebih sadar sama kesehatan. Dari mulai pola makannya, aktivitas fisik, sampai kebiasaan nyindarin rokok dan juga alkohol yang berlebihan. Nah kesadaran ini nih berpengaruh langsung sama kondisi fisik dan tampilan wajah mereka yang lahir di tahun 1985 sampai 1995. Coba lo yang masuk ke generasi ini, ambil cermin, silahkan lo bercermin Rockstars.

dan spektakuler, fitness center yang buka 24 jam dan kancil club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman Anda dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Dagoan Lounge, dan liburan Anda semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara, dan juga The Meal. Di sini Anda bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama.

0: Doyan banget sama makanan khas Asia, lo pasti harus repot berkunjung ke negara-negara di Asia satu-satu, Rockstars. Tapi jangan khawatir, lo sekarang bisa menjelajahi Asia lewat rasa di Asian Food Market Pago Restoran The Papandayan Hotel Rockstars. Sajian buffet all you can eat, berbagai macam makanan khas Asia, Yong Tau Fu, Som Tam, Vietnamese Roll, Chicken Kung Pao, Ramen Station, Indian Counter Naan, dan Pirata Bread with Chicken Curry, berbagai bapau dan juga dimsum, dan gak ketinggalan, kuliner khas Indonesia ini wajib dicoba, sate kambing madu dan nasi goreng kampung, ditutup sama dessert homemade gelato and pastry. Semuanya sepuasnya, Rockstars. Cuma ada di Asian Food Market, ada di hari Sabtu, jam 6 sore sampai dengan jam 10 malam, cuma di The Papandayan Hotel. Rp250.000 net per pax, all you can eat. Bisa lo nikmatin semua kelezatan makanan favorite di Asia, gak perlu repot keluar negeri, Rockstars. Berangkat? Berangkat dong. Reservasi aja langsung ke The Papandayan Hotel via WhatsApp 0811-2232-392. Untuk info lebih detailsnya ada di Instagram at Pago Restoran dan at The Papandayan Rockstars.
1: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

Tahu nggak Rockstars, di beberapa kota kecil di Italia ada aturan lokal yang mewajibkan warga-warganya untuk harus tetap kelihatan bahagia di tempat umum meskipun jarang ditegakkan. Hukum ini dibuat buat ngejaga suasana kota tetap positive vibes, terutama di daerah-daerah wisata Rockstars. Agak repot ya.

0: sometimes all you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Staycation di Jakarta, why not? Di Citadin Sudirman Jakarta dan Citadin Gatot Subroto Jakarta, kamu bisa stay nyaman di tengah kota, dekat ke semua tempat seru di Jakarta. Work, chill, and recharge, all in one place. Mulai dari gym, swimming pool, sampai comfy living space, semuanya siap buat kamu. Dan serunya lagi, kamu bisa nikmati all day coffee dari Tanah Merah di Coffee Corner Lobby selama stay lo. Plus, nikmati discount hingga 30% untuk reservasi lewat Ascot Star Rewards App. Info lebih lanjut, kunjungi www.discoverasr.com atau terhubung via Instagram di @citadins Sudirman Jakarta dan Citadins Gatot Subroto Jakarta. Citadins, live, work, play your way. Download ASR app sekarang. Nikmati berbagai penawaran menarik di Citadins Sudirman dan Gatot Subroto Jakarta. Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga EcoFiber, layanan akses internet ramah untuk rumah, menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
0: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive, only on The Rockin' Life.

Hati-hati buat lo semua yang doyan atau akan pergi liburan ke Thailand, Rockstars. Lo harus hati-hati memperlakukan uang Thailand di sana, uang baht di sana. Soalnya uang Thailand itu kan gambarnya raja. Jadi kalau lo menginjak uang Thailand, ini dianggap sebagai bentuk penghinaan terhadap kerajaan dan bisa berujung masalah hukum serius. Nah, aturan ini terkait dengan hukum penghormatan terhadap monarki yang sangat dijaga di negara Thailand. Makanya hati-hati ya, Rockstars.

Anyone can be a rockstore. Lo butuh internet cepat buat memenuhi semua kebutuhan lo, rockstars. Melsa Internet Service Provider jawabannya. Mereka nyediain berbagai layanan terbaiknya kayak Raya Basic, layanan akses internet andalan buat memulai usaha lo nih, rockstars. Dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, ini mastiin koneksi internet bebas gangguan. Dan menggunakan Dynamic Public IP buat kelancaran koneksi direct akses ke perangkat lo, kayak CCTV dan lain-lain deh pokoknya ya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga nih, Melsa Internet Service Provider punya EcoFiber, layanan akses internet ramah untuk rumah, menggunakan teknologi Fiber to the Home buat pengguna personal. Harganya kejangkau, Rockstar. Start from Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps. Makanya untuk segala macam kebutuhan internet lo, Rockstars, pakai Melsa Internet Service Provider untuk internet lebih baik.

0: sometimes all you need is that one perfect song on that perfect drive. Drive and Jive continues right after this.
1: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung. Terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung. L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at L Hotel Bandung.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

Drive and Jive, Dodi 3D, Rockstars. Di Denmark, orang tua tuh gak bisa sembarangan ngasih nama anak. Pemerintah tuh punya daftar nama yang diperbolehin. Dan kalau pengen nama unik, harus dipropose dulu dan di ACC terlebih dahulu, Rockstars. Aturan ini dibikin buat ngelindungin anak dari nama yang dianggap aneh atau ngerugiin mereka di masa depan. Segitunya loh, Rockstars.

Mau menikmati liburan atau long weekend di Bandung Rockstars, udah paling bener tempat yang nyaman dan lokasinya tengah kota adalah El Hotel Bandung. Cuman sekitar 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. Jadi El Hotel Bandung ini punya kemudahan akses, kenyamanan menginap di jantung kota karena cuman tinggal 10 menit aja dari stasiun Bandung Rockstars. Dan El Hotel Bandung ini jadi titik awal sempurna buat lo menjelajahi pusat kota, eksplor kuliner khas Bandung, dan wisata belanja.

0: Sometimes all you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Lagi pengen kulineran keliling Asia nih, tapi belum sempat liburan. Gimana dong?
3: Tenang, gak perlu jauh-jauh ke luar negeri. Kan ada Asian Food Market di Pago Restoran The Papandayan.
2: Serius? Ada apa aja?
3: Banyak. Mulai dari Yong Tau Fu, Som Tam, Vietnamese Roll, Chicken Kung Pao, Sate Kambing Madu, Nasi Goreng Kampung, sampai Homemade Gelato dan Pastry.
2: Wah, ini all you can eat. Terus ada apa lagi?
3: Bener banget. Terus ada yang baru loh. Ramen Station, Indian Counter Naan and Pirata Bread with Chicken Curry, sampai aneka bakpao dan dimsum.
2: Seru banget sih, ini wajib coba. Kapan tuh?
3: Setiap Sabtu, jam 6 sampai 10 malam di The Papandayan. Harganya cuma Rp250.000 net per orang.
2: Oke, fix langsung booking. Kontak kemana?
3: WhatsApp aja ke 0811-2232-392 atau follow Instagram @pagorestoran dan @thepapandayan.
4: Asian Food Market. Jelajahi Asia lewat rasa.
5: Wargi Kanya Ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung

0: Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

Urban Lifestyle and Entertainment Media Rockstars. Pernah gak lo ngebayangin berapa kekayaan seorang Michael Jordan Rockstars? Nah, pensiun ya, udah lebih dari 20 tahun kayaknya dia. Tapi kekayaan Michael Jordan justru makin gila biarpun udah pensiun. Forbes 2026 ini mencatat Michael Jordan sekarang punya kekayaan 4,3 miliar dolar Amerika atau sekitar 70 triliun rupiah Rockstars, dan bikin mantan atlet terkaya sepanjang sejarah olahraga dunia ini semakin ada di posisi puncak. Buat perbandingan ya, Cristiano Ronaldo yang baru resmi jadi miliarder pertama di dunia sepak bola tercatat punya kekayaan cuma sekitar 1,4 miliar dolar. Sementara Lionel Messi ada di angka 850 juta dolar. Digabunginlah dua-duanya nih, Ronaldo sama Messi. Belum bisa nyamain kekayaan Jordan sampai saat ini. Dan yang lebih bikin kaget, selama 15 tahun berkarir di NBA, total gaji Jordan ini cuma sekitar 90 juta dolar. Kurang dari 2% dari total kekayaannya sekarang. Sisanya, royalti Nike, investasi NASCAR, dan bisnis tequila miliknya sendiri. Jadi bisa dibilang basket itu cuma titik awal. Bisnisnya lah yang bikin dia everlasting rockstars. Nah, kalau menurut lo, siapa ya kira-kira atlet Indonesia yang punya potensi jadi pengusaha sukses kayak Michael Jordan? Ada nggak ya?

0: Sometimes all you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Grab and Jive continues right after this.
2: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at L Hotel Bandung.
3: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive, only on The Rockin' Life.

The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar. Lo butuh internet cepat buat memenuhi semua kebutuhan lo, rockstars? Melsa Internet Service Provider jawabannya. Mereka nyediain berbagai layanan terbaiknya kayak Raya Basic, layanan akses internet andalan buat memulai usaha lo nih, rockstars. Dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, ini mastiin koneksi internet bebas gangguan. Dan menggunakan Dynamic Public IP buat kelancaran koneksi direct akses ke perangkat lo, kayak CCTV dan lain-lain deh pokoknya ya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga nih, Melsa Internet Service Provider punya Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah, menggunakan teknologi Fiber to the Home buat pengguna personal. Harganya kejangkau, Rockstar. Start from Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps. Makanya untuk segala macam kebutuhan internet lo, Rockstars, pakai Melsa Internet Service Provider untuk internet lebih baik.

0: Sometimes, all you need is that one perfect song on that perfect track. Grab and Jive continues right after this.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

Hari ini Rockstars selain diperingati sebagai hari cuti bersama buat yang memberlakukan cuti bersama di kantor lo, ternyata hari ini juga diperingati sebagai International Day of Families atau Hari Keluarga Internasional yang sengaja diperingati buat ngasih highlight penting lo peran setiap anggota keluarga di kehidupan kita. Sok atuh buat lo yang udah lama gak telepon-teleponan sama kakak lo, sama adek lo, sama nyokap bokap bahkan. Yuk, mumpung masih jam segini, telepon mereka untuk nanya apa kabar. Atau bikin janji, mumpung long weekend, ketemuan lah ya Rockstars ya. Gua pamit Rockstars dari Drive & Jive, janji juga di hari Senin. Kita bakal bareng lagi dari jam 4 sore, only on Drive & Jive. Nikmatin Rockstars Drive & Jive-nya ya. Dodi 3D pamit barengan tim gua Ridwan. Kita ketemu di hari Senin. Selamat menikmati long weekend Rockstars. No need to be someone else. Just be the best of you. Have a rockin' life Rockstars. Ciao.

0: where everyone can be a rock star.
1: Everybody get up.

service provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi 5G.

0: Jakarta. Siap-siap, setelah 10 tahun, akhirnya mereka kembali lagi. 5 Seconds of Summer, Everyone's a Star, World Tour Asia 2026. Waktunya untuk sing-along dan nostalgia bareng di satu panggung besar. Sabtu, 14 November 2026 di Indonesia Arena GBK. Tiket cuma bisa dibeli di official website www.parksosjakarta.com. Untuk info lebih lengkap, cek dan follow Instagram @cakralifeasia. 5 Seconds of Summer, Everyone's a Star, World Tour Asia 2026. Is promoted by Cakra Life Asia.
1: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada bingung mikirin travel warning yang muncul gara-gara perang Iran, mendingan cari hidden gem di Indonesia aja. Gimana?
0: Rockin' Travel.
1: Hai, Aryo Astungkoro balik lagi di Rockin' Travel. Nih, gue punya satu hidden gem di Kalimantan yang bisa jadi opsi destinasi wisata lo yang pengen liburan tapi yang lokal-lokal aja. Ada satu danau di Kalimantan Timur yang namanya Danau Labuan Cermin. Jadi letaknya tuh di desa Labuan Kelambu, di mana danau ini tuh jernih banget. Sumpah ya, lo bahkan bisa ngeliat pasir laut yang ada di dasar danaunya cuy. Dengan jelas lagi. Kenapa disebut Labuan Cermin? Ternyata karena danau ini tuh terdiri dari campuran air asin dan air tawar. Jadi akibatnya ada lapisan yang ngebuat air ini memantulkan cahaya kayak cermin. Nah tempat ini cocok banget buat healing karena ya banyak bakaunya yang rimbun, tenang, udah gitu cakep juga buat difoto. Udah gitu lo bisa snorkeling juga di sini. Pokoknya dijamin bikin lo lupa sama kerjaan.
0: Rockin' Travel.
1: Nah, kalau mau kesini, emang agak effort sih. Soalnya lo mesti naik pesawat dulu ke Balikpapan, atau bisa juga ke Samarinda. Abis itu lanjut ke Tanjung Redep. Dari Tanjung Redep ini, lo masih harus ngelewatin jalan darat sekitar 6-7 jam ke Biduk-Biduk. Udah itu masih lanjut lagi pakai perahu sekitar 20 menit ke danau. Ini agak lumayan emang ya. Tapi percaya sama gue, ini worth it banget buat lo cobain.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

0: let's go. Paranoia, Party at No Limitation on the Rockin' Life Bali, Jakarta, and Bandung. Starting now.
1: Welcome to Paranoia, Party at No Limitation at All Life on the Rockin' Life Jakarta, Bali, and Bandung. With me, 1MC and DJ Dimas Akira. Kita siap banget nemenin malam lo yang gak pengen cepet pulang. Dan di sini kita bakal ngebahas party yang paling panas, musik update dari dancing sampai nightlife culture yang lagi lame dibicarain. Dan kalau misalnya lo

festival di dunia yang mulai nerapin no phone policy di dance floor. Nah, jadi orang tuh gak boleh rekam video atau main HP selama di area party. Alasannya simple, yaitu karena banyak yang ngerasa culture nightlife itu sekarang udah mulai berubah. Lebih fokus orang itu bukan lagi ke musik gitu, tapi malah sibuk bikin